Iraki wat atitu wal kapulya siriu kata titusti. Kani pini na ya hospital armanta ya tini pasti umai jani. Suir ucaya statit kumau suir suir kasitat kumau itam ya skul tasitat asakina ya statitu ruklamiri takapul mon super asito. Ura ura tu ki awan saraki renyun super asiraki tu aga cokoyla mayor sawa aga cikak kayu gasti. Uka ilman ita naga ilaw markan ha inaki kiltas tawak pacha uka puna tarak kilt pachirit na ya. Ayuka maga kongkuriga wa cikakayu ha uk titana. Uka maraki uk statitura raki umaita na ya kilt ha kiltoy mo na ya tikam chil tuwasa si nagya kiltoy mo na ya tikam. Statitura raki uwa klanta maga tau kumay kult asita na ya kuns arf pachat tatitu katakam. Ma usun pisau kan asira kista sesi komas kapin tati itu sis nayasti tati itu cakrak tirak skam itu nayah cakrak tirak cuman itu aloria tios curut uksar tati itu kan itu yang cuman aloria tios nayah mayis karak masuk kami tati itu kami itu niwa ukata nayasti urawal awan sin manas manas asu nombre ukarusti nayah.

0: este hospital Salcedo. Uka kun anchi tane amtu ya situ. Ukan ki walori ya tios uka tiga kawali ustata me ya stunyan tirio sarta awata papitu gampi. Uksig mo pas afkat atau katia ka ukan katain anipine. Akalaka liwi pas alawanya lahra pas lansa tatkam uksigno tia sasana aram tia. Respira ya naikam se. Sai respira sarta maiti anipine istaskiti uka tia gasti. Ukat tu pawa ponu salsiro, ukang karakiwa siur salsiro kial, ukalu karakiwa mayo kita newa Ronald Chino, ukarakiwa esposa pasti Juana sata imilia, ayo kali tampi aku ust ataraki kotia kacaha. Papi tuha ki sararak na yakap uiwani rak tu katani sar titia orasiuna piki kotia garus nyanya parakta. Kanu wali upas te kuartun khatayna hiwanya taki khatayna ukamaru sarta upatste upa senyorita naga har kasaniu khani umma hakam walaj ur kasmati akan kasmati sausit alisani tobat utatak na yah mayira kuali upatia khataki urta upat upatia khasti papi tu ka unyantir sare wat Ya kakwartun khatayna upas palt askhiu Khani uksik nune khiti siwa lori atios Aka yang khasupaya ya uksti yuj katawarakwa Ichasti chat uksarut watiya kasti Uka monto intir pacar upasti Matisti munyu loktani Uka mana ya kau arak kau sana sawaita Hermanos, hermanos, tatito wale polla sirita ina ya tatito tak ukatia tak mayarak upas sababa kira kiu ukatia has esposa pa awarakino kawar mine haraki esposa pa tiak sapa kiu kapam hakasira kupasti kayu ust atawa pirmira katasin ukatia hasti Tiawit usuni caka monti orasyon naruhu tanti ukaru saiku tumah kau kibir waru saiku utiaw saskiat wat ukaru halar halar aki wat tiagas kutara aki wat kayu usuj hasitaina uka Santiago uka kiri haluka nama kulya kita pau pasti tinintira aki wat uka waka awatinya wat ukan waka kai aroma caks juga waka awatin wak tini tinintina kan uka waka kuiranya aki wat ukar wai panyanya uka tiaga aroma sarna Ada kayu kita susah tak harap tahu tenuku Maria atau kuliah hanci kuliah kembali kita sapa pak harap kita buat. Oh kenyanya pernah kayu sar, halu kata kayu usuc aspali aroma total sama kapi ni wasa sebut. Oh kata kayu usuc asbukti ane pini uku payo pa restoran tu kata ane tiu mau pa restoran.
1: La radio te informa la hora 15 en punto.
0: Ukah mau ukah impian untuk kau payah sekarang kewat. Ukah hati payah jangan pinu panik kas kita tu naik. Ukah mantas kau kita nak kau cacar untuk nak kau yon kotroj firi nak kau. Ukah mahai kuat upa ekstra nak payah kuat. Tiada ukah mantas jangan pinu mantas tiak kan ukah temantas asis kuat. Ukah tiak as ti kayu muruk atau upah umihasirak ukah mah hospitalan ki. Ukamara ki hermanos hermanas tati tu ki ukatia chau upir asiu sanu kiwa tati tu ruchas ti kim salurian piaka anchi tu rasana tu ora wal awan sara ki hermanos hermanitas akan akan kirik kai ukamas kirik pampan uiwanera tata pukatara ki tati